banyak faktor yang menjadi pendorong anak terpapar paham-paham ekstremisme, tidak hanya dalam masa mencari jati diri, tapi juga pengasuhan yang